0: the hits. Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO, sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman, Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Z 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah, udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang, beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
2: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
0: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
7: Z 99.9.

0: Hits Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: stop fetishizing Asian bodies.
1: Thank you.

0: Yes. Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

0: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
1: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
0: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
1: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugiin lo juga tahu.
0: Emang ngerugiin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
1: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
0: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
1: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
0: Setuju.
1: Ini baru temen gue.
2: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk mengatasi ini, pemerintah DKI Jakarta memberlakukan peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, si pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan, pembuli itu.

0: dibandingin sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
1: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z 99.9.

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketebebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam, hingga 100% bebas ketebebasan.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep, Rep,
1: Repa, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting.
4: First person shooter mode, returning your son to a funeral. To the just say they don't office, you better be talking about working in cubicles. Yeah, them boys had it locked, but I knew the code. A lot of debating my numero, not the 3, not the 2, I'm the UN.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9. Z 99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku buli melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Ketan bebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketan bebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketan bebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: yang yang yang yang bang yang yang bang yang yang yang yang bang yang yang yang yang bang yang bang that shit make it go trampoline.
1: All the hits Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Eh, sini lu.
1: Kenapa bang?
0: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
1: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
0: Alah. Udah gue bagi duit sini.
1: Lagi gak ada duit gue bang.
0: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
1: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
2: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Z 99.9.

0: そして彼はこの世界から巨人を駆逐した。
1: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Rep, Rep, Repa, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z 99.9

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

2. Z99.9. Thank you.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu. Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
0: Hah, emang bisa MC seseru itu?
2: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
3: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
4: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
3: Buruan, slotnya terbatas.
2: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
5: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas, malam-malam on air santai. Ada siapa di sini?
2: Gina.
1: Ada Semi. Hari ini kita berdua saja.
2: Tidak ada teman, yang lain.
1: Teman kita sedang nyuci mobil malam-malam. Lama banget nyuci mobil dah.
2: Enggak, dia lagi ngapa? Menyikatin ban.
1: Oh, nyemir.
2: Nyemir satu-satu. Mobil.
1: Gak bisa kak, aku harus nyemir mobil. Gida sono malam-malam kata gua.
2: Bener-bener ya.
1: Padahal lo, temanya malam ini seru banget ya. Iya, nyesel lo tiga cara kita tik. Nyesel lo.
2: Kak.
1: Aduh, tadi kan lo cerita kalau lo pengen deket sama Rakben. Apa tadi lo bilang? Enggak, bukan.
2: Gue jadi keceplosan. Bener-bener
1: ya. Gartisu ya.
2: Ada di tas gue.
1: Jangan dilempar. Enggak, tadi lo pengen apa? Jadi gadis sampul.
2: Gadis sampul? Enggak, gue enggak jadi gadis sampul. Fashion stylist.
1: Fashion stylist. Lo pengen nama lo tertulis di media cetak.
2: Iya, betul.
1: Kalau lo jadi remaja. Kalau gue jadi remaja, satu, kayak gue bakal lebih banyak konsumsi protein.
2: Oke. Terus biar apa?
1: Biar cabi.
2: Emang dulu lo sekurus apa, Sam?
1: Dulu gue gemuk. Dulu gue 97.
2: Oh iya? Oke.
1: Terus sekarang gue di 79 kebalik.
2: Kebalik. Muter aja.
1: Iya. 97 ke Windows ya. Nah, abis itu gue pengen lebih banyak olahraga sama kayak lo. Mungkin lebih olahraganya bukan ke ini ya, gini, bukan sports, exercise. Oh, jadi weightlifting gitu-gitu. Okay. Kan dulu zaman gue mah,
2: enggak ya.
1: Doktrinnya tuh jangan nge-gym pas masih bocah, ntar jadi pendek. Ternyata iya. Salah. Salah.
2: Harusnya gelantungan udah.
1: Iya, bener.
2: Dead hang.
1: Ternyata exercise di masa muda itu
2: penting.
1: Karena core ya.
2: Core.
1: Ya kayak gitu. Itu kalau untuk dari segi kesehatan. Tapi kalau dari segi sosialita sih.
2: Maksudnya sosialita
1: dia sastra, aduh sosialita. Enggak, kalau dari kehidupan sosial kayak gue lebih banyak datang ke. Sebenarnya gue juga sering datang ke acara gig sih.
2: Oke.
1: Kayak
2: kok kita enggak ketemu, Sam?
1: Beda umur. Enggak gini.
2: Gue butuh tisu.
1: Bahkan lu masih ngalamin catur bulan.
2: Ya. Buku apa? Pelita ya? Apa sih?
1: RPUL.
2: RPUS.
1: Iya, RPUL.
2: RPUL ya.
1: Umum lengkap. Kalau S gue gak tau yang RPUS apa ya. Ah udah. Itu rapat saham kan sih?
2: Woy, RUPS dong.
1: RUPS.
2: Salah.
1: Kok RPDU apa?
2: Apaan?
1: RPDU gak tau lu.
2: RPDU apa ya?
1: Reksadana itu.
2: RDPU.
1: Ngawur gue. Tapi gak deh, baik lagi nih. Gue tuh pengen banget jadi dulu tuh di, bukan High Magazine ya, di Freemax ya. Sekarang udah gak ada Generation. Dulu tuh ada majalah namanya Freemax. Itu tuh kayak suka ada kolumnis-kolumnis.
2: Oke.
1: Yang isinya nge-review konser.
2: Oh
1: nge-review
2: iya.
1: Pensi.
2: Oke.
1: Gue tuh pengen aktif di situ kalau misal gue bisa balik ke masa remaja. Jadi aktif sebagai ya penulis, wartawan lah.
2: Wartawan muda.
1: Wartawan aduh. Muda. Aduh, ngeri banget. Jadi gue gak
2: awal. Ntar lo jadi yang buku gue baca.
1: Laila Chidori.
2: Laut bercerita.
1: Lo lagi baca itu ya?
2: Iya, gue lagi baca ini.
1: Sedih deh.
2: Belum tahu sih akhir endingnya kayak gimana. Cuman emang gemes aja.
1: Mau
2: sih.
1: Mau kasih tau gak?
2: Boleh.
1: Hilang.
2: Oh, ya? Yang di laut itu?
1: Iya.
2: Setelah ditenggelamin?
1: Iya.
2: Oke.
1: Ya baca. Nanti
2: baiklah,
1: aja.
2: Baiklah.
1: Ya gitu. Ya maksud gue.
2: Emang
1: gua
2: pengen jadi jurnalis loh dari muda.
1: Jadi dulu om gue tuh kerja di Trans TV. Ini gue kasih tahu ya.
2: Emang Trans TV dulu? Oh, zaman lo ya.
1: Iya.
2: Gue TVRI.
1: Lo buka kartu ya? Bukan gue ya. Lo buka kartu. Ya gue juga ada zaman itu. Dunia
2: masa?
1: Dalam berita.
2: Oh iya, oke.
1: Okay. Iya. Yeah.
2: Lo gua ngalamin gak TV masih hitam putih, Sam?
1: Enggak, kalau itu. Okay. Tapi gue ngalamin Sidul, gue ngalamin.
2: Oh, Sidul.
1: Iya. Ya udah tuh, gue okay. Temenin tuh.
2: Terus kenapa om lo?
1: Ya udah, gue liat KTP-nya, status pekerjaan. wartawan.
2: Ih, punya kartu sakti.
1: Iya.
2: Gak ditilang bawa polisi.
1: Itu om gue cerita. Iya, padahal om gue orang produksi, bukan wartawan yang redaktor gitu bukan. Tapi punya privilege kayak gitu.
2: Keren banget.
1: Wah, gue langsung, wah gue pengen jadi wartawan nih. Terus gue dulu suka baca majalah.
2: Okay.
1: Freemax. Terus gue suka baca XY Kids, dulu XY Kids tuh.
2: Gue gak tahu.
1: Gak tahu ya.
2: Lo gak suka Bobo gitu?
1: Gue juga suka si rong-rong itu kan. Si rong-rong itu. Anak lu gak tau kayaknya ya Bobo ya?
2: Gak
1: tau. Rong-rong juga gak tau sama Nirmala tuh siapa. Gak tau. Iya gue pengen, gue pengen lebih aktif di dunia itu aja sih. Karena kalau gue lihat beberapa jurnalis-jurnalis itu ternyata mereka aktif menulis dari masa remaja, dari kecil ya. Emang lu kolumnis itu sekarang jadi jurnalis senior lah.
2: Oh,
1: gitu. Okay. Gue pengen ngasah skill itu, ngasah bakat itulah.
2: Bisa bakat. Lo sampai sekarang juga coba aja cari.
1: Iya, gue ya sekarang kan orang bikin blog ya.
2: Iya.
1: Maksudnya kayak nge-review apa gitu. Menurut saya sesimpel makanan dah.
2: Iya. Food blogger gitu.
1: Ya masa gua menurut penulis ya. Kayak bikin skripsi ya. Bakso ini kurang asin apa-apa gitu. Deskriptif.
2: Ada penyiar Z juga kan yang suka ngomongin masalah makanan.
1: Siapa? Oh iya. Oh iya. Seblak. Seblak Tenjo. Tiga Raksa. Iya benar. Tapi kan kalau dia mah konten ya. Kalau gue lebih ke nulis. Sama enak senangnya nulis.
2: Cobalah. Gak apa-apa loh.
1: Gak ada kata terlambat ya.
2: Gak ada kata terlambat.
1: Ntar gue bikin lah di Kompasiana. Sama Detik Forum.
2: Emang
1: udah gak ada ya.
2: Kompas masih ada tapi bukan Kompasiana kali ya.
1: Apaan?
2: Yang digital.
1: Aduh gue kagak tahu. Ada apa digital. Coba gue cari, gue cari.
2: Pas coba deh.
1: Kompasiana.
2: Ada kan tuh digital ya?
1: Iya, yang iya yang ini. Belum gue suka baca Detik Forum. Ada nah itu apa? Tuh biang-biang gosip tuh gue. Wah, itu. Wah, langsung keluar nih. Boleh kita baca enggak nih? Wah,
2: ini. Eh, ini apaan sih?
1: UEOU.
2: Ini kan yang di bawahnya si AEW-nya.
1: Nah, ini.
2: Itu iya. Itu apa sih?
1: Lu enggak tahu cerita ini?
2: Enggak.
1: Ya nanti habis ini gue ceritain deh.
2: Okay.
1: Boleh enggak?

0: 99.9.
1: Zinantinan Poinan FM, playing all the hit generation. Masih barengan Nori. Ada Novi Amanda.
2: Ada Harry.
1: Sama jam 11 generation. Kita berdua hari ini bakalan nemenin lo pastinya, ya kan?
2: Sampai jam 11 aja.
1: Yosh, di Monas malam-malam onar santai. Gitu. Cek, ceritanya tuh gue tadi kayak lumayan mindful. Dalam arti gini, gue jalan nih dari rumah, kan gue WFH kan, yolo gue jalan karena gue mau menghibur generation gitu ya.
2: Aduh mulia sekali.
1: Iya enggak, tapi ini ada backstorynya. Gue lagi kayak bener-bener zen gitulah, yang bener-bener conscious banget. Karena apa? Baru banget kemarin itu ada kejadian deket masjid rumah gue itu, yang di depan rumah itu, bukan di depan yang di dalam, tapi yang di pinggir jalan. Itu ada ini bapak-bapak yang lagi, apa sih namanya tuh, ya dia jualan kan, jualan ikan gitu, ikan hidup kan, ada ikan kayak kanan kiri itu kan pakai motor gitu lo tau kan. Terus ada jelgongan tuh apa sih, lubang. Ada lubang
2: tidur, bukan?
1: Enggak lubang.
2: Oh, lubang di jalanan, jalan. Aspal.
1: Aspal. Terus dia kayak kejeletot serat gitu. Terus jatuh
2: dong.
1: Terus dia kan ke kanan gitu. Terus ada truk di belakangnya.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Jadi kayak
2: Serius.
1: Itu tuh bapak-bapak yang, ya namanya orang jualan itu kan kayak ke perumahan gitu kan.
2: Iya pasti udah mampir ikan. Masuk komplek lo.
1: Ya walaupun gue gak kita gak boleh beli karena memang kita selalu beli matangan kan.
2: Tapi lo tahu dia jualan.
1: Tapi tahu, iya. Dan tetangga gue kanan banget persis itu memang
2: langganan.
1: Si dia suka ikan lah. Suaminya suka ikan, jadi selalu gak selalu sih, sering beli lah gitu kan. Ikan-ikan gitu. Aku tahu orangnya dong, maksudnya kayak yang, ya Allah bapak itu gitu.
2: Udah tua banget?
1: Ya enggak lah, seumuran lu.
2: Oke.
1: Ini gue mau sedih jadi ketawa.
2: Iya lu, gue kan lagi membawa suasana, cuman lu yang ngocol.
1: Iya lagi, enggak ya mungkin.
2: Tapi maksudnya gini loh, ya namanya kecelakaan kita gak tahu lah ya.
1: Iya,
2: cuman
1: betul.
2: Karena itu jalan besar kali ya, jadi ada truk ya.
1: Jalan besar, jalan dua arah gitu kan, lo tau kan yang ke arah stasiun itu.
2: Iya.
1: Ya namanya apes juga dan memang udah takdir gitu loh. Cuman kayak lubang tuh dikit kecil gitu pak. Ya memang sih mungkin karena kalau
2: karena dia bawa barang.
1: Ya ada airnya misalnya, gitu kan kayak harus balance kan, kayak kiri kanan ada isinya balance, gitu misalnya. Iya. Astagfirullah ya kubang. Oh nggak. Ya gue nggak berani ngelihatnya ya, karena kan memang pada di grup segala macam kan, enggak lah ya
2: pada Allah, kasihan
1: banget. Iya di grup gitu kan, saya ditutupin segala macam, jadi kayak yang ya Allah kasihan banget gitu, makanya
2: gak nyangka gitu kan.
1: Makanya dari situ gue ya Allah, emang sih kalau emang udah waktunya mah gimana ya,
2: kalau maksudnya udah ajal,
1: iya kan. Terus kayak gitu kan dia, gue tuh kayak nggak kebayang gini, bapak atau ayah atau apapun lah ya kan mau jualan ya gitu. Terus tiba-tiba gak ada. Gila sih ngerasanya gitu loh Cik, gimana sih. Makanya gue kayak yang akhirnya tadi kayak yang, ya udah gue harus hati-hati segala macem, gue harus mindful, bismillahirrahmanirrahim tuh segala macem gitu loh Cik.
2: Iya benar.
1: Dan ya memang itu kan reminder ya, ketika ada sesuatu kayak gitu kan memang jadi reminder buat kita yang masih hidup.
2: Jadi gak kita boleh. Gak boleh sombong ya. Kayak gitu tuh namanya.
1: Iya maksudnya kayak yang mentang-mentang lu sehat terus ya belum tentu gitu kan. Bener. Gak ada tua, gak ada muda, gak ada sehat, gak ada sakit.
2: Dan jadi alert juga sih dalam artian lu flashback nih apa sih yang sebenarnya belum gue lakukan.
1: Iya. Gue lebih ke ini, lebih yang bolong-bolong kalau sama waktunya. Oh ya Allah, gue ini ya Allah, ntar gue gimana gitu. Maksudnya kayak yang bekal
2: gue. Ini kita jadi
1: tausiah ya. Enggak, tapi beneran ya, ini kan
2: ya pengingat.
1: Iya, jadi kepikiran gitu loh. Makanya kayaknya seru juga nih. Bukan seru ngelihat maksudnya ngomongin orang meninggal.
2: Bukan.
1: Kayak gitu, karena lebih kayak yang jadi reminder ke kita semuanya gitu kan. Terus lebih kayak yang kira-kira apa sih hal yang selalu kita usahain buat orang-orang rumah setiap hari gitu loh. Ngerti gak sih? Mungkin
2: paham,
1: itu hal-hal
2: paham.
1: Kecil kan.
2: Iya, tapi lo sempatkan setiap saat lah lo ingat di rumah.
1: Gak harus misalnya, lagi ada event besar, ulang tahun segala macam. Itu kan setahun sekali misalnya gitu kan. Ini tuh yang simple, yang hal kecil tapi lo lakuin setiap hari gitu kan. Kayak yang mit-mit banget kayak yang, oh mungkin itu waktu terakhir misalnya. Kayak case yang tadi gue ceritain kan.
2: Iya.
1: ya kita nggak tahu kan gitu loh. Ya, jadi kayak ya Allah kok gitu, makanya ya itu
2: ya, gak tahu ya gitu.
1: Iya, makanya mungkin kita terlalu fokus sama pencapaian lah, sama ngumpulin kerjaan, apa-apa ya kan, ya. Puni-puni rupiah ya itu memang manusiawi ya. Tapi kan kayak orang rumah itu benar-benar mereka tuh nggak nuntut kita nggak sih, kayak yang mereka orang-orang rumah terutama itu kayak yang terima kita apa adanya kan, malah kadang-kadang kita kayak kesampingkan.
2: Iya benar.
1: Iya sih.
2: Gue itu baru baru ngerasa pas kemarin kakak gue kecelakaan.
1: Ya, oh iya juga lagi.
2: Jadi biasanya dia itu nggak tahu ya apa memang sesuatu yang mungkin bercandaan jadi ini gitu. Sehari sebelumnya itu gue kan kalau datang kantor tuh pagi, selalu pagi. Dan dia tuh pasti nanya, "Lu udah nyampe?" gitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. "Lu udah nyampe?" "Udah."
1: Oh, sweet banget.
2: Iya.
1: Kalian kan enggak sekantor kan?
2: Enggak.
1: Oh, wow.
2: "Lu udah nyampe kantor?" "Udah," gue bilang. "Gue baru mau jalan." Dia mau jalan tuh jam 7.
1: Oh, wow.
2: "Gue udah nyampe kan dari jam 7 kurang." Terus dia bilang, "Ngapain lu? Ngepel dulu." "Iya, gue mau ngepel," bercanda tuh. Terus "Besok lu gantian berangkat pagi." Gue cuma ngomong gitu doang. Besoknya dia
1: berangkat pagi.
2: Berangkat jam 7, setengah 7.
1: Lebih pagi gitu lah intinya.
2: Jam 7 kurang 15 lah katanya. Biasanya tuh jam 7 lewat 5 dia. Memang dia pasti jam segitu. Ya ternyata itu kecelakaan. Okay. Jeder gitu gue jadi.
1: Nih. Gue kemarin ngomong berangkat pagi jadi dibilang pagi. Coba kalau di tapi kan itu kan memang emang kayak, udah ininya Ce. Maksudnya kan bukan gara-gara lo disuruh dia pagi kan.
2: Iya, maksudnya bercandaan sih sebenarnya. Cuman gue jadi mikirnya sekarang, aduh malah bercanda. Kayaknya
1: enggak lah. Dulu ya, gitu. Tapi iya sih memang kadang-kadang kayak ya walau ya kita ngomongin kayak gitu jadi kayak doa atau apa. Tapi kan itu kan sebenarnya kalau lu tuh bercandaan lebih yang enggak gini, ini dong.
2: Lu udah berangkat pagian, ntar kalau buru-buru ngejar absen, yang ada lu gak fokus di jalan, celaka lagi. Gue gitu.
1: Oh, lu ada kayak gitunya.
2: Iya.
1: Astagfirullah.
2: Gue itu merasa bersalah loh tuh gue.
1: Iya. Tapi by the way sekarang gimana? Kan kemarin lu bilang udah sadar, tapi kan belum yang full kan.
2: Ini lagi maraton buat operasi.
1: Iya, kok ketawa sih? Maraton buat operasi. Bukan ketawa.
2: Bukan ketawa.
1: Jahat banget adanya ini.
2: Enggak, jadi gue berpikirnya, aduh hidup tuh ternyata ini ya,
1: iya
2: maksudnya sehat tuh mahal ya gitu, sehat tuh susah banget gitu.
1: Dan maksudnya gini, sorry gue potong, kayak ibaratnya kan yang lagi treatment itu kan lu ya Cek, terus kayak kakak lu kan memang sehat walafiat lah ya, bahasanya gitu kan, tapi ya memang namanya kehidupan kan kita nggak ada yang tahu kan, tiba-tiba dia akhirnya ada harus menjalani tindakan operasi A, B, C gitu kan.
2: Operasi besar semua lagi.
1: Iya makanya, ya gitu sebenarnya, jadi kita kayak memang tiba-tiba kan tadi kan kita udah sinkron ya kan, nge-sync sama si Ece tentang kehidupan segala macam. Terus kita kepikiran kayak kakaknya kecelakaan, terus gue juga melihat, gak melihat langsung sih memang gitu ya, tapi ada kecedian gitu kan. Jadi makanya
2: di lingkungan kan.
1: Makanya kayak makanya sepertinya oke juga nih kalau kita ngomongin hal yang mungkin kecil ya, tapi meaningful gitu.
2: Sekedar satu kata mungkin kan kita gak tahu.
1: Betul gitu kan, apa sih hal yang selalu lu usahain buat orang rumah setiap hari gitu ya. Jangan lupa untuk share di mana Cek?
2: @Z999FM.
1: Kita tunggu.

0: tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9. All the hits. Zee 99.9.
4: Wah, gokil banget nih emang Artik Mangki.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
4: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
4: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu.
3: Z99.9

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: the hits. Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class.
1: Z 99.9. Z 99.9.

0: 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, si pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: aja, tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits. Z 99.9.